0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga.

0: OTW, OTW.
1: OTW, OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Mana marah aja pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can do this long drive sitting. Come on.
5: Bring them out.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Eta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabrus di lambai nung.
1: Ada benar sekali paduka sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Radio Republic of Indonesia.
3: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out.
4: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa.
2: Aku bisanya

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

Oke, itu antara dua dari Pamungkas To The Bone. Lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita tentunya edisi hari ini, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Dan selepas ini nanti kamu bakal ditemenin sama Rafael di Santai Siang. Sepanjang siang hari kamu tentunya teman-teman dua weekend kali ini. Icha pamit dan kita ketemu lagi di part selanjutnya. See you, bye-bye.

Dan di 94.5 Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu. Di mana nih? Di santai siang nih ya teman Pro 2. Jumpa lagi nih bareng Rafael, kembali menemani kamu nih teman Pro 2. Happy weekend buat teman-teman Pro 2. Selamat menikmati hari libur kamu ya di hari ini, di hari yang cerah ini ya, walaupun selesai hujan. Pokoknya semoga semuanya berjalan lancar ya teman Pro 2. Apapun kegiatannya, apapun rencananya, pokoknya semuanya semoga berjalan dengan lancar nih. And by the way, buat teman-teman Pro 2, kita di request time mancanegara nih ya. Buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu ya, mau request-request lagu, langsung saja nih teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Di request time dari jam 10 ya teman Pro 2 sampai nanti di jam 12. Oke, Rafael tunggu requestannya. Jangan lupa untuk request lagu favorit kamu agar kamu itu bisa menikmati hari libur kamu ya, itu dengan maksimal nih, biar melepaskan semua penat, melepaskan semua lelah yang selama seminggu ini ya, selama seminggu ini tuh terasa berat sekali nih teman Pro 2. Karena kalau dengan mendengarkan musik, apalagi dengan musik yang kamu suka ya teman Pro 2, itu sangat manjur sekali ya untuk meredakan beban pikiran, meredakan stres, dan lain sebagainya nih teman Pro 2. Oke, jangan lupa request lagu kamu ya teman Pro 2, dan jangan kemana-mana juga, tetap stay tune bareng Rafael, di mana kita di Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Oke, dan masih di 94.5 Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu. Dan masih di request time juga nih ya, teman Pro 2. Ada satu requestan dari Kak Angko ya. Yang katanya, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap semangat buat yang lagi nyiar. Oh, siap, thank you. Dan semangat juga ya buat Kak Angko. Pokoknya apapun yang sedang dilakukannya di hari ini ya, entah itu mau rebahan kayak mau nyantai-nyantai sendiri. Pokoknya semoga semuanya berjalan lancar dan juga bisa untuk menemani kamu ya di santai siang edisi hari ini, edisi paling spesial ya, yaitu weekend di hari Minggu ini ya teman Pro 2. So, tak usah lagi berlama-lama, ini dia requestan Where You Are Remix. And stay tune di Santai Siang ya teman Pro 2. Dan juga buat kamu nih teman Pro 2 yang pengen juga nge-request lagu, langsung saja nih, Rafael masih menunggu requestan kamu nih teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 FM ya teman terbaik kamu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih. Produ FM.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah aja pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu. City lights looking like ice underneath the stars.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan
1: bin. Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan. Prodwe FM.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu Mama.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Teman terbaik.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Mm-hmm.
1: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komennya, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Produ FM. Tebet.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu Ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jamret! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Produ FM. Samantha.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Prodweva. Teman terbaik kamu.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Prodwe FM. Teman terbaik kamu. Prodwe FM.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai

0: what I do. It's all of the day. It's gonna come.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyiin Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Oke, dan teman Pro 2, informasi dari dunia olahraga, Persita Tangerang menang dramatis 2-1 atas Garuda Yaksa FC. Persita meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Garuda Yaksa FC pada pekan keempat BRI Super League 2026-2027. Laga dimainkan di Banten International Stadium pada Sabtu 10 Oktober 2026.

Selain itu ya teman produa, Bali United. Bali United pesta gol ya, Persijap Jepara tak berdaya. Ya, Bali United mengejutkan Persijap Jepara dengan mencetak gol, mencetak 6 gol di Stadion Kapten Wayan Dipta Gianyar. Kemenangan diraih pada Sabtu 10 Oktober 2026. Laga pekan keempat Berry Super League berakhir 6-1. Jörg van der Sande mencetak hat-trick, disusul Remco Balk, Tidman Gopal Irfan Jaya.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM. Teman terbaik kamu. City lights looking like ice underneath the stars.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Oke, dan nomor 2, informasi dari dunia entertain, film Bapak Paling Jujur ya. Ini merupakan film komedi bertemakan politik yang dibalut dengan komedi satir ya terhadap realita yang terjadi nih nomor 2. Film ini diadaptasi dari film Korea ya yang berjudul Honest Candidate atau Jang Yu Jeong 2020. Film Bapak Paling Jujur dibintangi oleh komika dan aktor lucu mulai dari Ando Vidal Lopez hingga Benedictus Siregar. Selain itu, Soleh Solihun dan Indy Barens turut menambah kelucuan di film Bapak Paling Jujur. Film berdurasi 103 menit ini ya disutradarai oleh Fajar Nugros dengan produser Aurora Aura Lovenson Chandra. Film Bapak Paling Jujur ini akan tayang pada 15 Oktober 2026 dan diklasifikasikan untuk penonton usia 13 tahun ke atas. Dan dari cerita film ini sendiri atau nomor 2 ini tentang seorang calon gubernur bernama Jonas Prakoso yang diperankan oleh Ando Vidal Lopez yang pandai ya, pandai pencitraan. Jonas bersama temannya Marbun Benedictus Siregar ya menyusun rencana menjaga citra Jonas tetap sempurna sekaligus memenangkan hati rakyat nomor 2. Dan dari film ini juga ya, ini mengajarkan bagaimana seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur yang menjadi komitmen bukan hanya soal pencitraan ya. Setiap kebohongan akan berisiko memicu kekacauan sebagai konsekuensi dari kebohongan yang diucapkan. Jadi kayaknya film ini sangat bermakna sekali ya, memberikan banyak pelajaran juga untuk kita semua nih teman-teman berdua. Dan mungkin buat kamu yang mau jadi calon pemimpin, kayaknya rekomendasi banget ya buat kamu nih teman-teman berdua. Dan itu dia satu informasi dari dunia entertain nih teman-teman berdua. Stay tune on Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Prodwave. Teman terbaik kamu.

Okay, dan teman produk, waduh tidak berasa juga nih ya. Kita sudah mau jam 3 nih teman produk di sore hari ini ya. Dan thank you buat teman-teman Pro2 yang tetap stay on Pro2 FM Biak di weekend kali ini bareng Rafael ya, dari jam 10 sampai di jam 3 ini nih teman-teman Pro2. Tenang saja ya teman-teman Pro2, di sore ceria bakalan ada Kak Nurul yang kembali menemani aktivitas kamu nih teman-teman Pro2, mengembalikan semangat kamu dan juga akan tetap menjaga momen kamu dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang bakalan tetap dihadirkan. Dan sedikit pesan buat teman-teman Pro2, di setiap langkah ya, di setiap langkah kita itu kadang kita tuh kayak sering dihantui ya. Di setiap langkah kita tuh kita kadang sering dihantui oleh rasa takut. Ya, rasa takut, takut dijauhi, takut dihindari, bahkan takut untuk dinilai buruk ya. Dan yang perlu kamu ingat ya teman-teman Pro2, itu hanya sebatas penilai, bukan penentu. Jadi, biarkan mereka menilai semaunya. Tapi, jangan biarkan mereka jadi penentunya. Oke? Tetap semangat dalam perjalanan kamu, dimanapun saja itu. Dan, pokoknya, yang terbaik untuk kamu. Saya Rafael Rumino pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you next time, guys. Tetap semangat ya. Bye-bye.

0: Pro 2 bersama Nurul Sandi. Info pertama datang dari dunia hiburan, peran musik sebagai ruang untuk memahami emosi. Psikolog klinis dewasa lulusan Universitas Pajajaran Larasti Margareta Suetrisno MPSI psikolog mengatakan musik memiliki peran sebagai ruang untuk mengenali perasaan, mengekspresi emosi, dan menjaga kesehatan mental.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info kedua datang dari dunia olahraga, pengunjung puas dengan rangkaian acara GP Indonesia 2026 di Mandalika. Pengunjung mengaku puas menikmati berbagai rangkaian kegiatan, hiburan, dan kuliner selama Grand Prix atau GP Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Sony Airlangga dari Semarang mengaku kunjungan pertamanya ke Mandalika memberikan pengalaman yang menyenangkan. Menurut beliau, lokasi tertata baik dan banyaknya kegiatan pendukung memberi penonton beragam pilihan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info terakhir datang juga dari dunia hiburan, film dokumenter Celukan Bawang potret kehidupan warga Bali Utara. Film dokumenter Celukan Bawang mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Disutradarai oleh Rai Astrawan, film berdurasi 25 menit ini menyoroti hubungan warga dengan laut, perubahan sosial ekologis, serta posisi Celukan Bawang dalam pemenuhan kebutuhan energi Bali. Ditemui dalam peluncuran dan diskusi film tersebut di Denpasar Sabtu, Rai mengatakan film tersebut berangkat dari kegelisahannya terhadap minimnya perhatian terhadap Celukan Bawang meskipun wilayah itu memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat Bali. Sekian Info Pro 2 bersama Nurul Sandi.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.

saatnya kita nih tinggalkan sejenak kesibukan hari ini dan masuk nih ke waktu yang lebih santai lagi. Nah, selamat datang di Sore Ceria bersama Nurul Sandi hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak. Buat yang baru pulang sekolah, kuliah, kerja, atau yang lagi perjalanan nih, atau ya yang udah rebahan sekarang nih di rumah, pas banget ya, karena sore ini kita bakal nemenin kalian dengan obrolan ringan, informasi menarik, dan musik-musik yang pastinya nih bikin suasana tuh makin seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nana ya, kek. Kakek baik sama Nana. Nggak pernah marah. Nana yang marah terus sama kakek. Maafin ya, kek.

0: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
1: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
2: Sendiko dawuh paduka.
0: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
1: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap di lereng Gunung Slamet. Mereka beranak pinak dan jadilah tempat itu sebuah pemukiman, tempat pariwisata yang kini disebut Batu Raden, nama yang berasal dari dua kata, yakni Batur yang artinya kacung dan Raden.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore

0: kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: FM Prodo Biak, masih bareng ngerol di Sore Ceria. Nah, teman-teman Prodo, ngomongin soal kuliner Indonesia nih, itu emang gak ada habisnya ya. Dari Sabang sampai Merauke tuh selalu ada nih makanan unik yang bukan cuma enak, tapi juga punya cerita dan cara masak yang bikin kita bilang, wah ternyata begini ya cara bikinnya. Nah, teman-teman, kali ini ada ya satu kuliner tradisional yang menarik banget nih buat kita kenal. Namanya nasi jaha. Wah, dan teman-teman produksi, siapa nih yang udah pernah mendengar nama kuliner tradisional satu ini? Kalau dengar namanya ya, mungkin ada yang langsung mikir, ini nasi rasa jahe kah? Nah, bisa dibilang iya ya, karena jahe memang menjadi salah satu bumbu utama dari nasi jaha. Nah, kuliner satu ini tuh dikenal luas di Maluku Utara dan Sulawesi Utara, khususnya di Manado dan Minahasa, di Ternate juga ya, daerah Maluku Utara juga. Yang bikin unik adalah cara masaknya nih. Jadi, nasi jahe ini menggunakan beras ketan yang dicampur dengan beras putih, santan jahe, daun jeruk, daun pandan, dan serai. Setelah itu, adonannya tuh dimasukkan ya ke dalam batang bambu yang sebelumnya tuh sudah dilapisi daun pisang. Nah, terus setelah itu bambunya diapain ya kira-kira? Bukan dijadikan pot tanaman ya teman-teman, tapi dibakar di atas bara api sampai nasinya tuh matang dan mengeluarkan aroma yang sangat harum. Kebayang gak sih aroma khas bambu, daun pisang, ditambah wangi jahe dan rempah-rempah. Terus nasinya tuh punya tekstur ketan yang khas banget. Wah, ini sih baru namanya nasi dengan pengalaman ya. Nah, biasanya juga nih ya, nasi jahe nih juga disantap sebagai pengganti nasi putih dan bisa dinikmati bersama lauk seperti ikan fufu dan kacang tanah sangrai. Bahkan nih ya, kuliner satu ini tuh bukan cuma soal makanan, tapi juga sudah menjadi bagian dari berbagai acara adat dan perayaan masyarakat. Dan yang menarik nih ya teman-teman, nasi jaha telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2021. Jadi dari satu makanan aja kita bisa belajar nih kalau kuliner tradisional itu punya cerita panjang di baliknya. Bukan sekedar soal kenyang, tapi juga tentang budaya, tradisi, dan cara masyarakat menjadi warisan, menjaga warisan dari generasi ke generasi. Nah, buat teman-teman Produa yang baru dengar tentang nasi jaha nih, sekarang jadi penasaran gak sih sama rasanya? Nah, tetap di 94.5 FM Prodomia, karena setelah ini masih ada berbagai informasi menarik lainnya yang siap menemani sore ceria kalian.

0: Rodahidi, bunga ni kuping kemah bersempurna.
1: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Prodo Biak, masih bareng Nurul di Sore Ceria. Nah, teman-teman Prodo, tadi kita udah kenalan nih dengan nasi jahak, kuliner tradisional yang unik karena proses memasaknya tuh menggunakan bambu. Tapi perjalanan kuliner kita belum selesai nih, teman-teman. Kalau tadi kita ngomongin makanan, sekarang kita geser sedikit nih ke yang lebih seger-seger. Ada nih ya teman-teman, satu minuman tradisional khas Minangkabau yang namanya tuh cukup unik, yaitu ayaaka. Namanya mungkin terdengar asing ya buat sebagian dari kita, tapi ternyata ya teman-teman, ayaaka ini merupakan minuman khas Sumatera Barat yang berbahan dasar cincau hijau dengan perpaduan rasa manis, gurih, dan segar. Minuman ini juga dikenal dengan nama ube tawa, terutama dalam tradisi kuliner masyarakat Bukit Tinggi. Nah, kalau biasanya kita lihat cincau disajikan dengan sirup atau es, ayaaka ini punya racikan yang sedikit berbeda ya teman-teman. Daun cincau hijau diolah secara tradisional dengan cara diremas menggunakan air, kemudian disaring. Nah, cairannya nanti akan mengental nih dan menghasilkan tekstur cincau yang lembut mirip agar-agar. Setelah itu, cincaunya bisa ya dipadukan dengan santan, gula merah, atau gula aren, dan perasan jeruk nipis. Coba bayangin deh, ada rasa manis dari gula aren, gurih dari santan, kemudian nih ditutup dengan rasa segar dan sedikit asam dari jeruk nipis. Wah, ini sih kombinasi yang kayaknya cocok banget ya diminum pas cuaca tuh lagi panas-panasnya. Dan menariknya lagi nih ya teman-teman, selain menyegarkan, cincau hijau juga mengandung serat dan berbagai senyawa seperti klorofil dan polifenol. Jadi teman-teman Prodo, Indonesia tuh memang kaya banget ya sama kuliner tradisional, dari makanan yang dimasak dalam bambu sampai minuman cincau dengan racikan khas daerah. Nah, kalau ada kesempatan mencicipi ayaaka ini, kira-kira teman-teman bakal penasaran gak ya dengan perpaduan cincau, santan, gula aren, dan jeruk nipis ini? So, tetap stay tune di 94.5 FM Prodo Biak, teman terbaik kamu.

98.5 FM Radio Biak. Nah, teman-teman, sudah pukul 16 waktu Indonesia, 16.00 waktu Indonesia Timur nih. Dan sudah saatnya kita akan mengikuti relay dari Pro 2 Jakarta dengan program Indo Top 20 Nasional hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, dan akan dilanjutkan dengan Inter Top 20 Nasional hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. So, tetap stay tune di 94.5 FM Radio Biak, teman terbaik kamu.

2. Desi Aldiana balik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita

0: keluar, agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau enggak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

Kayaknya ngomongnya lebih enak gitu ya. Setiap kali muterin lagunya Tiffany Kenanga, aku tuh mau sebut judul lagunya adalah dengan nada seperti itu. Kata siapa?

0: nggak ya aku kalau nggak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang nggak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku, tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

informasi terakhir yang aku sempat baca katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang

0: ke-15 turun 2 peringkat. Itu dia Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suaraku seneng enggak sih teman-teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu, untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, foto kita.
1: Number 12.

0: 24/7 maksudnya, di posisi 11 sama Pro 2. Tapi kayaknya emang image Romaria dengan lagu Malu Sama Kucing Meong-meong-meongnya itu susah banget hilang ya. Mungkin emang perkara semua musisi yang memulai karir dari masa kanak-kanak tuh gitu. Ketika akhirnya melepaskan image anak-anaknya dan beralih ke lagu-lagu yang lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus
1: Pergi. Number 10.

0: terus turun cukup jauh juga dari posisi 5 ke posisi 9 minggu ini teman Pro 2. Jadi kalau kamu emang fansnya Bernadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 8.

0: gitu, ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Berkat.
1: Number 6.

0: akan terbelah jadi dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral ya. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

0: berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali. Maaf-maafannya, gak apa-apa lah ya kan. Asal kesalahannya tidak diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.
1: Number 2.

sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selina Grace Andi Rianto Sumpah Mati. Posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 12

Sabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti, posisi 7 Lomba Sihir melompat lebih tinggi, posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2, posisi 4 Naikila Main-Main Gue, posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau. Number 1.

0: Record, Emotion, Sheila on 7, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Perdu FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Perdu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Degres Andaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Perdu. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman Perdu. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Perdu, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Perdu, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Pro 2 dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Pro 2. Di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: peringkat ke-17 lanjut terus di chart Tema Bro 2. Memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Tema Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih, sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: ke-15 minggu ini Tema Berdua bertahan selama 15 minggu War Number This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini Tema Berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: 15 minggu ini teman pergue di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman pergue, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman pergue, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Katsai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: aja kamu dengerin I Know It, I Know You dari Taylor Swift, nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9, Swim.

0: Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: 6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat kelima minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: keempat minggu ini teman Pro2 yang menduduki minggu ke-15 ya juga nih, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman Pro2 yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

0: posisi runner-up kita teman berdua. Katakan Halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 Top 3 This Week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number one.

0: menjadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman berdua. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman berdua, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman berdua, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman berdua. I love you all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Pro 2 FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore

89.5 FM Prodo Biak, masih bareng Nurul di Sore Ceria. Nah, teman-teman Prodo 2, setelah tadi kita udah ditemenin lagu-lagu pilihan dari Relay Prodo Jakarta, Indo Top 20 Nasional, dan Inter Top 20 Nasional. Sekarang waktunya nih, kita balik lagi bareng-bareng di 94.5 FM Prodo Biak. Dan gak terasa ya, kita udah masuk nih ke sore menjelang malam di hari Minggu hari ini. Kalau ngomongin Minggu sore nih ya teman-teman, suasananya tuh memang punya vibes yang beda nih, nggak serame Sabtu malam, tapi juga belum sepenuhnya ya menerima kenyataan kalau besok tuh udah hari Senin. Nggak terasa ya teman-teman. Nah, biasanya nih ya, setiap orang tuh punya ritual Minggu sore masing-masing. Ada yang mulai beres-beres kamar, karena dari Senin sampai Sabtu kamarnya tuh cuma jadi tempat transit. Ada yang keluar cari jajan, ngopi, jalan-jalan santai, atau sekedar duduk menikmati suasana sore. Ada juga nih yang ritualnya tuh simpel banget, rebahan, scroll TikTok, Instagram, nonton film, sambil bilang dalam hati nih, besok aku harus produktif. Tapi 5 menit kemudian lanjut rebahan lagi nih, wah wah wah. Nah, kalau aku sendiri nih ya, teman-teman Prodo 2, Minggu sore itu lebih suka ya dipakai buat slow down nih. Setelah satu minggu penuh dengan aktivitas, rasanya enak kalau punya waktu untuk santai sebentar, menikmati musik, ngopi atau ngemil sambil memikirkan apa aja nih yang udah dilewati selama seminggu kemarin. Sekaligus nih ya, mulai menyiapkan diri nih untuk menyambut minggu yang baru di hari Minggu berikutnya. Karena ya menurut aku sendiri nih ya teman-teman, Minggu sore tuh gak harus ya selalu diisi dengan aktivitas yang ramai nih. Kadang justru momen sederhana seperti duduk santai, ngobrol bareng keluarga atau teman, menikmati sunset, atau sekedar mendengarkan musik juga nih ya, udah cukup nih untuk bikin pikiran tuh jadi lebih tenang. Nah, aku mau tahu nih, kalau teman-teman berdua sendiri tuh ritual yang paling sering dilakuin setiap minggu sore tuh apa sih? Apakah kalian tuh tim keluar jalan-jalan, tim ngopi dan nongkrong, tim beres-beres, atau nih ya, jangan-jangan tim rebahan sampai lupa kalau besok tuh udah hari Senin lagi nih. Boleh banget ya ceritain ritual Minggu sore teman-teman semua lewat WhatsApp 0823 9893 9192, atau melalui Instagram Pro2B. So, tetap santai, tetap enjoy, karena Minggu sore kalian masih ditemani di 94.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Pro 2 FM
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Prodo Biak, masih bareng ngobrol di Sore Ceria. Nah, teman-teman Prodo 2, tadi nih kita udah ngobrol ya soal ritual di minggu sore nih. Ada yang mungkin milih keluar jalan-jalan, nongkrong, ngopi, beres-beres rumah, atau juga nih ya, yang paling nyaman dengan ritual wajib itu adalah rebahan nih. Tapi nih ya teman-teman, ngomongin minggu sore nih, rasanya tuh ada satu hal yang gak boleh ketinggalan, apalagi kalau bukan cemilan ya. Karena menurut aku nih, ritual minggu sore tuh tanpa ngemil itu kayak ada yang kurang nih. Mau rebahan, enaknya ada makanan di samping, mau nonton film, mau ngopi. Nah, biasanya juga tuh ada teman pendampingnya ya, kayak gorengan, pisang goreng, keripik, atau jajanan lainnya nih. Bahkan ya, kadang kita belum lapar-lapar banget nih, tapi begitu lihat ada cemilan di meja, ya udah deh, satu aja nih, satu jadi dua, dua jadi tiga, tahu-tahu bungkusnya nih udah kosong aja. Nah, cemilan sore di hari Minggu juga tuh ya, biasanya nih punya suasana nih yang beda, karena kita gak terlalu buru-buru, bisa sambil ngobrol sama keluarga, ngumpul bareng teman, menikmati udara sore, atau sekedar duduk santai nih sambil dengerin musik. Kalau aku sendiri ya, untuk cemilan sore tuh gak perlu yang terlalu berat deh, yang penting enak, gampang dimakan, dan cocok ditemani minuman. Misalnya kopi atau teh hangat, terus ada gorengan atau makanan ringan di samping. Wah, udah cukup bikin minggu sore ini jadi lebih nikmat ya teman-teman. Dan sebenarnya juga ya, momen ngemil ini juga bisa jadi bagian kecil dari acara kita tuh menikmati waktu. Setelah satu minggu sibuk dengan aktivitas, ada kalanya tuh kita emang butuh ya berhenti sebentar, menikmati makanan favorit, ngobrol santai, dan gak terlalu memikirkan hari esok. Karena besok baru kita pikirkan lagi, hari ini kan masih minggu nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman Bro 2 sendiri nih, cemilan apa yang paling wajib ada ketika minggu sore? Gorengan, keripik, roti, atau malah makanan khas kalian masing-masing nih? Boleh banget dong share ceritanya di 94.5 FM Prodo Bia. Jadi selamat menikmati minggu sore, jangan lupa ngemil secukupnya, dan tentunya tetap di 94.5 FM Prodo Bia, teman terbaik kamu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Prodobiak, masih bareng Nurul di Sore Ceria. Nah, teman-teman berdua, tadi kita udah ngobrol nih soal ritual minggu sore, mulai dari jalan-jalan, santai nongkrong bareng teman, sampai ya ritual yang paling sederhana yaitu rebahan sambil ditemani cemilan favorit. Tapi nih ya teman-teman, setelah menikmati minggu sore dengan segala kesantaiannya, sekarang kita masuk nih ke minggu malam. Dan biasanya nih ya, di waktu-waktu seperti ini nih, mulai muncul satu pikiran yang mungkin ya relate banget sama kita semua. Besok udah Senin lagi, waduh. Mulai deh, ingat tugas yang belum selesai, pekerjaan yang sudah menunggu, aktivitas yang harus kembali nih dijalani, sampai alarm pagi yang sebentar lagi bakal jadi musuh kita semua ya teman-teman. Tapi nih ya, sebelum kembali menghadapi kesibukan di hari Senin, gimana kalau malam ini kita tuh kasih sedikit apresiasi nih buat diri sendiri. Nah, kita ngomongin soal self reward di minggu malam. Self reward itu gak harus ya selalu beli barang mahal, pergi ke tempat mewah, atau nih menghabiskan banyak uang. Kadang ya hal sederhana juga bisa loh jadi bentuk apresiasi buat diri sendiri. Misalnya nih ya, teman-teman menikmati makanan favorit, nonton film atau serial yang sudah lama masuk nih daftar tontonan, mendengarkan musik kesukaan atau sekedar tidur lebih awal supaya besok tuh badan terasa lebih segar ya teman-teman. Nah, kalau menurut aku sendiri nih ya teman-teman, self reward itu penting ya, karena kita juga perlu dong menghargai usaha yang sudah kita lakukan selama seminggu kemarin atau selama satu minggu. Mungkin ya selama seminggu ini atau seminggu kemarin kita tuh capek kerja, kuliah, sekolah, menghadapi banyak masalah, atau nih ya berusaha menyelesaikan berbagai tanggung jawab. Jadi nih ya, gak ada dong salahnya kita tuh meluangkan waktu untuk diri sendiri tanpa harus merasa bersalah. Tapi ingat ya teman-teman, self reward itu juga bukan berarti dong harus selalu belanja atau mengeluarkan uang. Jangan sampai ya niatnya mau menghargai diri sendiri malah bikin dompet menjerit di akhir bulan atau di pertengahan bulan nih ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau tahu nih dari teman-teman pro 2, kalau minggu malam biasanya nih kalian melakukan self reward dengan cara apa? Apakah makan makanan favorit, nonton film sambil rebahan, jalan-jalan sebentar, atau nih ya justru tidur lebih awal supaya siap menghadapi hari Senin? So, apapun pilihan kalian, jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri untuk beristirahat dan mengisi energi kembali, karena besok memang waktunya memulai minggu yang baru. Tapi malam ini kita nikmati dulu waktu yang ada. So, tetap santai, tetap enjoy, dan tetap di 94.5 FM Prodobiak, teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro2FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.
4: Sore Ceria,
5: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Krikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Prodo Biak, masih bareng Nurul di Sore Ceria. Nah teman-teman, nah tadi kita udah ngobrol nih soal self reward di minggu malam. Mulai dari makan makanan favorit, nonton film sambil rebahan, menikmati musik, sampai tidur lebih awal supaya besok tuh bisa bangun ya dengan kondisi yang lebih fresh lagi. Tapi nih, setelah kita menikmati waktu untuk diri sendiri, tiba-tiba muncul satu pikiran yang kayaknya tuh pernah terlintas di kepala banyak orang nih. Waduh, kira-kira ya apa ya? Pasti bukan aku sendiri dong yang muncul pemikiran kayak coba aja besok tuh masih libur. Pasti ini untuk teman-teman Pro 2 apa pasti pernah memikirkan hal yang sama ya, coba aja tuh besok masih libur. Coba bayangkan deh teman-teman, kalau malam ini kita tidur dengan perasaan tenang karena besok tuh nggak perlu ya buru-buru bangun pagi, nggak perlu mikirin kerjaan, tugas kuliah, sekolah, atau rutinitas yang sudah menunggu nih. Wah, rasanya pasti bahagia sekali ya teman-teman. Kalau besok masih libur, mungkin ada yang udah punya rencana nih dari sekarang. Ada yang mau bangun siang tanpa diganggu alarm, lanjut rebahan sampai puas, atau ya kemudian bangun buat cari makanan enak nih. Atau mungkin ya ada juga yang langsung nih merencanakan jalan-jalan ke pantai, nongkrong bareng teman, menikmati kopi di sore hari, atau pergi ke tempat yang sudah lama ingin dikunjungi. Tapi kalau aku sendiri nih ya, seandainya nih teman-teman, kalau besok tuh masih libur, kayaknya aku bakal memilih menikmati waktu tanpa jadwal yang terlalu padat. Bangun santai, sarapan enak, mendengarkan musik, lalu melakukan hal-hal yang selama hari kerja tuh sering tertunda. Karena terkadang ya teman-teman, yang kita butuhkan tuh bukan liburan mewah atau pergi jauh-jauh, tetapi tambahan satu hari nih untuk istirahat tanpa dikejar waktu. Tapi sayangnya nih ya teman-teman, kenyataannya tuh berkata lain. Kalau kalender sudah menunjukkan hari Senin ya, kita harus kembali dong ke rutinitas masing-masing nih. Tapi gak apa-apa ya, walaupun besok bukan hari libur, kita masih bisa menikmati malam ini, menyiapkan kebutuhan buat besok dan tidur cukup supaya lebih siap lagi menghadapi minggu yang baru. Nah sekarang aku mengajak teman-teman Pro 2 tuh berandai-andai sedikit lagi nih. Kalau tiba-tiba besok nih diumumkan libur satu hari lagi, hal apa ya yang bakal teman-teman lakuin? Bakal tidur seharian langsung pergi jalan-jalan, atau justru ya menyelesaikan semua kegiatan yang selama ini tertunda? Siapa tahu ternyata ya banyak yang punya keinginan yang sama, yaitu memperpanjang liburan satu hari lagi nih. Apapun rencana kalian, nikmati sisa minggu malam ini, siapkan energi untuk besok, dan jangan lupa tetap semangat menjalani minggu yang baru. Tetap di 94.5 FM Prodo Biak, teman terbaik kamu.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria
7: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah stegodon dan elepas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini asing lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya, sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

94.5 FM Prodobi. Aku masih bareng Nurul di Sore Ceria. Nah, teman-teman Produa, tadi kita udah berandai-andai nih, gimana kalau besok tuh ternyata masih libur satu hari lagi ya, teman-teman. Ada yang mungkin mau tidur seharian, jalan-jalan, atau ada juga nih yang mungkin mau menghabiskan waktu ya dengan rebahan tanpa memikirkan pekerjaan atau tugas nih yang lagi menunggu. Tapi sayangnya ya teman-teman, kalender tetap berjalan dan besok kita udah masuk di hari Senin dan tidak ada tanggal merah ya teman-teman. Nah, daripada harus berharap nih liburnya diperpanjang, gimana kalau sekarang kita mulai memikirkan nih sesuatu yang bisa bikin minggu depan lebih terarah, yaitu mungkin ada rencana atau goals nih ya untuk seminggu ke depan nih. Coba deh teman-teman, sebelum tidur malam ini luangkan waktu sedikit nih untuk memikirkan apa aja ya yang ingin kalian capai nih selama 7 hari ke depan. Gak perlu ya yang langsung membuat target yang besar atau yang muluk-muluk deh. Mulai aja dari hal sederhana. Misalnya nih ya, mulai saja dari hal sederhana. Minggu ini mau lebih disiplin bangun pagi, menyelesaikan tugas yang sudah menumpuk, lebih rajin olahraga, atau nih mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan. Atau juga ya bisa dengan mulai menyisihkan uang jajan supaya nggak langsung habis nih sebelum akhir bulan. Buat yang sedang kuliah juga ya, mungkin goalsnya tuh mau lebih fokus belajar atau menyelesaikan tugas sebelum deadline. Buat yang udah bekerja, mungkin juga bisa ingin menyelesaikan pekerjaan dengan lebih teratur dan tetap punya waktu untuk istirahat. Dan kalau untuk aku sendiri nih ya teman-teman, untuk seminggu ke depan aku ingin mencoba menjalani aktivitas ya dengan lebih teratur, nggak terlalu sering menunda pekerjaan dan tetap menyempatkan waktu ya untuk diri sendiri. Karena menurut aku sendiri ya, produktif itu penting, tetapi menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan waktu istirahat juga nggak kalah penting. Dan satu hal lagi yang perlu diingat teman-teman, goals itu bukan perlombaan. Kita tuh nggak harus ya punya pencapaian yang sama dengan orang lain. Kalau minggu ini kita bisa menyelesaikan satu hal yang sebelumnya tertunda, itu juga sudah menjadi kemajuan. Kalaupun ada nih ya rencana yang ternyata belum tercapai, jangan langsung dong merasa gagal. Evaluasi, atur ulang, lalu coba lagi. Yang penting ya, kita tetap bergerak maju meskipun langkahnya kecil. Tapi ya teman-teman, sekarang aku mau tahu nih dari teman-teman Produa, apa ya satu goals atau target nih yang mungkin paling ingin teman-teman capai selama seminggu ke depan. Apakah mau lebih produktif, lebih hemat, sehat, atau justru nih ya mau belajar memberikan waktu istirahat yang cukup buat diri sendiri. Semoga ya minggu yang baru ini membawa semangat baru, kesempatan baru, dan tentunya hal-hal baik untuk kita semua. Tetap santai, tetap semangat, dan tetap di 94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu.

0: panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalan macet. Trotoar banyak yang dagang lagi.
1: Woi, Mbak, ini.
0: Ya Allah, astagfirullahalazim.
1: Makanya, Mbak, kalau jalan ke kiri kanan.
0: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet motor bisa naik trotoar, lonong masuk gitu aja?
1: Ya udah, minggir.
2: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM.

Blabber Point di MyFam Prodo Biak. Nah, teman-teman, kita udah sampai ya, gak terasa di penghujung sore ceria. Dan kita udah ngobrol nih berbagai macam obrolan menarik lainnya, musik, dan bahkan tadi kita sudah sempat ya mengikuti relay dari Pro 2 Jakarta. Nah, oke teman-teman berdua, aku Nurul Sandi pamit dari sore ceria. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini waktunya masuk ke jaga malam. Jangan galau malam-malam, bakal ada keadaan ini yang siap nemenin waktu malam teman-teman dengan cerita, musik, dan tentunya ya suasana yang gak kalah seru. Tetap di 94.5 FM Prodo Biak, teman terbaik kamu.

0: sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Dari Produ FMB, teman terbaik kamu. Apa kabar kalian teman Produ di malam hari ini? Waduh, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya masih punya semangat ya untuk menikmati malam bersama Produ FMB ya tentunya. Yap, sebuah teman Produ senang sekali bisa kembali menemani kamu di malam hari ini. Tentunya dijaga malam dengan musik-musik favorit, obrolan santai, dan juga mungkin suasana yang pastinya bikin malam ini makin berwarna. Nah, buat kalian yang lagi santai di rumah, masih dalam perjalanan, atau sibuk mengerjakan tugas, atau mungkin lagi menikmati waktu me time kalian, jangan kemana-mana ya, karena saya akan temani teman berdua tentunya di malam hari ini seperti biasa di edisi 11 Oktober 2026. So, tetap stay tune saja di Produ FM Biak. Dan seperti biasa nanti teman berdua akan ada Produ Indie langsung dari Produ FM Jakarta di jam 9. Untuk itu teman Produ, sekali lagi selamat malam, selamat beraktivitas, dan tetap di Produ FM Biak, teman terbaik kamu.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara. Dan kita searah untuk Indonesia maju.

Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: info pro 2FM.
1: Info pro 2 di mana band Ungu siapkan konser 30 tahun di mana ini menjadi sorotan melalui kabar konser 30 tahun dengan melibatkan Keisha Alvaro dan juga Sarah Lewa. Nah, ini menjadi bahan obrolan tentang perjalanan musik Indonesia dan regenerasi musisi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info berikutnya, pembinaan bulu tangkis Indonesia, kabar olahraga 10 Oktober ini menyoroti 90 bulu tangkis yang berhasil bergabung dengan PB Jarum setelah menyisikan 2.140 peserta. Dan tentunya berita ini menarik untuk membahas pembinaan atlet muda dan juga pentingnya regenerasi olahraga. Info terakhir, AI dan juga perlindungan anak di media sosial, di mana pemerintah melaporkan perkembangan penerapan PP Tunas untuk perlindungan anak di ruang digital. Evaluasi terbaru juga menyoroti tantangan baru dari kecerdasan buatan atau AI. Sekian info Pro 2 malam hari ini, teman Pro 2 ya, kita lanjut ke acara berikutnya.
0: Info Pro 2 FM.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

merasakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: infus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk ke gurun yuk!

0: Is that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of his best friends group?
1: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata Merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata Mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Dolly Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: di antara kita,
1: kau jauh
0: benderang di
1: antara
0: terang.

Woo-hoo!

0: Tuhan, tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau

Pantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Sasi merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam Maluku. Tradisi sasi dilakukan karena hasil alam tidak boleh disentuh atau dimanfaatkan ketika belum layak digunakan dan demi memberikan kepuasan dari hasil usaha sendiri. Sasi biasanya berlangsung dalam jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang sasi berlaku, kewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kulibi besar serta meneriakan kata sile yang sama artinya dengan sasi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakan seke, berarti semoga menjadi kuat. Sasi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Sasi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sasi lebih merujuk kepada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat Maluku tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati sasi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Museum H. Munir terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Didirikan di tahun 2013 pada tanggal 8 Desember bertepatan dengan hari kelahiran Munir Said Talib, aktivis HAM Indonesia. Museum H. Munir adalah museum pertama di Asia Tenggara yang memiliki banyak sarana edukasi tentang hak asasi manusia. Seperti yang disampaikan oleh Ali Nur Sahid, selaku Direktur Program Museum H. Munir berikut ini.
1: Di museum ini kita lebih interaktif, fasilitatif, ada video mapping, ada layanan interaktifnya, ada board game-nya, hologram, permainan empati, dan yang lain-lain. Harapan kami sebenarnya Museum H. Munir ini bagian dari upaya bersama untuk membangun nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia di Indonesia ini lebih baik lah begitu. Jadi tujuan cita-cita kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita ini lebih setara tanpa diskriminasi, saling menghormati, saling menghargai, serta berkeadilan.
0: Tanggal 10 Desember juga ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dengan berdirinya Museum H. Munir ini, diharapkan tidak hanya menunjukkan perjuangan Munir saja, melainkan juga menjadi ruang pengingat bagi generasi muda terhadap sejarah hak asasi manusia di Indonesia.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Ya elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Oke, teman Perdua satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita di Jaga Malam edisi 11 Oktober. Saya Dani mewakili seluruh kru Perdua yang bertugas sepanjang hari ini mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan kita bertemu kembali di hari esok. Terimalah salam kami dari Timur Indonesia dan tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, pasti yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
0: Prodway FM. Teman terbaik kamu. Prodway FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Klingi adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, klingi juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Whitburn, PhD, pasangan yang klingi biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami klingi adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can do these long drives sitting.
5: Bring them out, bring them out, hey. Bring them out, bring them out, yeah.
2: Produ FM.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
3: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumbino. Informasi dari dunia olahraga, bantai Singapura 5-0, Indonesia lolos ke Piala Asia Putri U17 2027. Timnas Putri U17 Indonesia memastikan langkahnya lolos ke Piala Asia Putri U17 2027 Cina setelah mengalahkan tuan rumah babak kualifikasi Timnas Putri U17 Singapura dengan skor 5-0 di Stadion Bishan, Singapura pada Minggu. Hasil ini membuat Indonesia untuk kedua kalinya secara beruntun tampil di Piala Asia Putri U17. Yang sebelumnya pada 2024 mereka bermain di turnamen ini sebagai tuan rumah.

0: Pro 2 FM.
1: Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 CMAS World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali pada Minggu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Beralih ke dunia hiburan, Marvel siapkan serial live action Zodiac akan tayang 2028. Marvel Television mengumumkan serial live action bergenre thriller terbarunya berjudul Zodiac yang dijadwalkan tayang pada 2028.

0: Episode spesial Marvel Zombies ya, yang berikutnya akan berfokus pada The Feast of Khonshu dan dijadwalkan tayang pada 2028. Sementara itu episode spesial terakhir bertajuk The Last Guardian saat ini dijadwalkan tayang pada 2029. Namun Marvel belum memberikan detail mengenai karakter tersebut. Dan demikian info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumino.
1: Demikian info Pro 2 RRI PR.
0: Ayo, hai teman Pro 2, selamat pagi ya, selamat pagi di pagi yang cerah ini ya teman Pro 2. Rafael harap kamu itu punya semangat baru ya, semangat baru untuk menjalani aktivitas kamu di pagi hari ini nih teman berdua. Seperti biasa ya teman berdua, sebelum beraktivitas jangan lupa sarapannya. Ya, jangan lupa sarapannya dan jangan lupa juga untuk

Jangan lupa juga untuk segera bangkit dari kasur kamu ya teman Pro2. Karena ya matahari sudah menunjukkan sinarnya nih teman Pro2. Dan tentu saja di pagi hari ini bareng Rafael nih teman Pro2 kembali menemani aktivitas kamu di pagi ini ya, tentu saja sampai nanti di jam 10 ya, dengan beragam informasi dan juga ya lagu-lagu hiburan yang akan tetap Rafael hadirkan menemani aktivitas kamu. Jadi buat kamu yang belum bangun, diharapkan untuk segera bangun ya, jangan jangan jadi kebiasaan ya, kalau udah pagi terus mau tidur lagi gitu. Dan usahakan bangkitkan semangat kamu di pagi hari ini, dan tenang saja Rafael akan membantu membangkitkan semangat kamu di teman Pro2, oke? Okay? Jangan kemana-mana, stay tune bareng Rafael di Pro2 FM, biak teman terbaik kamu.

0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Stay tuned on Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

Jalani aktivitas kita ya, pastinya kita tuh butuh tenaga lebih kan. Butuh tenaga lebih agar tidak mudah lapar ya sebelum jam makan siang kita memperdua. Dan yang paling penting juga ya teman perdua, yaitu adalah protein nih. Karena protein adalah nutrisi tubuh yang penting ya untuk dipenuhi sehari-hari guna melancarkan fungsi-fungsi organ tubuh. Meski begitu ya teman perdua, tidak semua orang itu mampu ya untuk mencukupi kebutuhan protein harian yang disarankan oleh ahli. Dan dapat mempengaruhi kerja dan juga fungsi tubuh. Nah ini Rafael punya beberapa tanda ya bahwa tubuh kamu itu kekurangan asupan protein. Yang sebaiknya harus kamu ketahui juga nih teman produa. Yang pertama yaitu adalah kelelahan nih teman berdua. Hal itu disebabkan karena ketika asupan protein dan energi gagal memenuhi kebutuhan individu yang menyebabkan penipisan lemak dan otot tubuh dengan gejala seperti kelelahan atau kelelahan.

Dan juga kehilangan otot yang kamu perlukan. Jika kamu itu tidak mendapatkan cukup protein ya, tubuh kamu itu akan beralih ke protein yang disimpan di otot untuk menggunakannya untuk fungsi tubuh yang lebih penting nih teman-teman berdua.

Tanda-tanda berikutnya, kesulitan berkonsentrasi, fokus yang buruk, dan bahkan perubahan suasana hati itu bisa disebabkan oleh rendahnya protein ya teman berdua. Itu karena otak kamu tuh bergantung pada asam amino untuk membuat neurotransmitter ya, seperti dopamin dan serotonin, pembawa pesan kimiawi yang mengatur suasana hati, motivasi, dan kewaspadaan. Kamu mungkin menyadari bahwa pikiran kamu tuh kayak terasa lebih lambat ya, kesabaran kamu tuh berkurang, atau motivasi kamu tuh menurun ketika kamu tuh mengurangi protein, teman berdua. Dan yang terakhir ya teman berdua, mudah lapar. Hal ini tuh dikarenakan protein itu dapat meningkatkan rasa kenyang ya. Sedangkan karbohidrat sederhana dapat memicu lonjakan gula darah yang kemudian menimbulkan keinginan untuk makan lagi. Ya, karbohidrat ya, dia itu dapat menimbulkan keinginan untuk makan lagi. Yang artinya dia itu bisa membuat lapar dengan cepat ya teman berdua. Nah, pola makan tinggi protein itu dapat menurunkan kadar ghrelin, hormon yang memberi sinyal ke otak saat tiba waktunya makan. Nah, serta meningkatkan kadar peptida ya, yang memberikan sinyal rasa kenyang. Nah, itu dia nih teman berdua, beberapa tanda tubuh kamu tuh kekurangan protein. Jadi, kalau kamu kurang protein, jangan lupa untuk dipenuhi proteinnya ya teman berdua, dipenuhi gizinya biar apa, biar seimbang, biar kerja kamu tuh maksimal, dan apalagi pokoknya semuanya itu bisa berjalan lancar, fokus kamu terjaga dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa dipenuhi ke proteinnya ya teman berdua, jangan lupa juga untuk selalu menjaga keseimbangan konsumsinya ya teman berdua, keseimbangan dalam asupan kamu. And jangan kemana-mana, stay tune bareng Rafael karena masih akan ada lagi nih yang bakalan Rafael bahas di pagi hari ini, oke? Okay? Stay tune di Prodo FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey.
3: Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lagi ngapain?
3: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Dilipat aja deh, biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: dong, bisa pingin jadi pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
4: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.
6: Produe FM.
7: Aku emang Gucci, aku emang Louis Vuitton.
6: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Iya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Iya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Memaksimalkan aktivitas kamu di sepanjang hari ya. Ada juga nih, selain dari protein teman berdua, itu ada air putih. Yang pastinya ya teman berdua, tubuh kita tuh kan memerlukan asupan cairan yang cukup ya. Setidaknya itu 2 liter atau setara dengan 8 gelas air putih setiap harinya. Agar seluruh kebutuhan cairan tubuh dapat terpenuhi dengan baik. Ya, agar kebutuhan cairan tubuh itu terpenuhi dengan baik ya teman berdua. Terlebih lagi ya, jika kamu itu memiliki aktivitas yang padat nih, maka cairan di dalam tubuh kamu itu akan lebih banyak hilang ya, melalui keringat dan metabolisme. Ketika tubuh itu kekurangan cairan ya teman berdua, berbagai fungsi organ akan terganggu dan resiko terkena dehidrasi pun akan meningkat. Maka dari itu, kamu wajib juga ya untuk mengetahui ciri-ciri kurang air putih menjadi langkah penting nih yang perlu kamu lakukan sejak dini. Dengan mengetahui tanda-tandanya ya teman berdua, kamu itu dapat segera mengambil tindakan yang tepat sebelum kondisi tubuh memburuk nih teman berdua. Dan kira-kira apa saja nih tanda-tanda ya atau ciri-ciri dari kurang minum air putih? Buat kamu penasaran, jangan kemana-mana. Stay tune bareng Rafael di Pro 2 FM Biak Teman. Terbaik kamu.

0: Eta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabrus di lambai ini.
1: Ada benar sekali, Paduka Sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

Oke, kita memperoleh ciri-ciri kamu itu kurang minum air putih ya, yang perlu kamu perhatikan itu memperoleh. Yang pertama yaitu haus, ya pastinya haus ya. Ya, yang namanya haus pasti kita butuh air ya kan. Haus itu juga merupakan respon tubuh ya, respon dalam tubuh kamu. Saat cadangan air tubuh itu mulai berkurang, maka dari itu ketika merasa haus, jangan lama-lama ditahan ya teman berdua. Tapi segeralah untuk minum air putih agar pasokan air di tubuh kamu itu kembali terpenuhi. Yang berikutnya yaitu mulut kering dan bau mulut. Siapa nih yang pokoknya siapa sih yang mau kalau ngomong dengan orang terus orangnya tuh kayak rasa risih gitu dengan bau mulut kamu nih teman berdua. Maka dari itu, selain dari haus ya, kurang minum air putih juga biasanya ditandai dengan mulut yang kering dan bau mulut. Nah, hal ini tuh karena saat kurang minum air putih ya teman berdua, produksi air liur itu akan menurun dan membuat bibir dan mulut itu menjadi kering. Selain itu, kurang produksi air liur juga bisa membuat bakteri di mulut itu semakin banyak. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya bau mulut. Selain itu ada juga yaitu mudah lelah ya teman berdua. Buat kamu yang kalau baru gerak dikit langsung capek. Nah, ini kamu harus memenuhi cairan tubuh kamu. Dan hal ini tuh dikarenakan kamu itu dehidrasi ya, yang berpengaruh pada siklus tidur di malam hari.

Maka dari itu buat teman-teman pro 2, sebelum tidur ya, kamu itu harus memenuhi cairan tubuh kamu dulu. Biar tidur kamu itu lebih berkualitas nih teman-teman pro 2. Dan yang paling penting juga ya teman-teman pro 2, yaitu sakit kepala nih. Karena sakit kepala itu bukan hanya karena terlalu banyak apa ya, pikiran dan lain sebagainya. Itu juga bisa jadi kamu itu kekurangan cairan tubuh. Namun ya teman-teman berdua, sakit kepala yang disebabkan karena kurang minum air putih itu biasanya hanya bersifat sementara dan akan segera hilang sekitar 1 jam setelah kamu itu meminum air putih. Jangan kira minum air putih langsung jreng, langsung segar, langsung hilang sakit kepalanya. Tidak ya teman-teman berdua, harus bersabar, harus tunggu selama 1 jam ke depan baru bisa sakit kepalanya itu mulai mereda. Dan yang terakhir ya teman-teman berdua, yaitu kram otot nih. Orang yang kurang minum air putih biasanya juga mengalami kram otot ya. Apalagi ketika kamu itu sedang olahraga, di mana cairan tubuh kamu itu banyak sekali yang terkuras ya teman-teman berdua. Maka dari itu minum air putih akan menggantikan cairan tubuh kamu. Nah, jika sampai kekurangan cairan, kamu itu bisa mengalami yang namanya kram otot dan nyeri sendi. Jadi sebelum berolahraga, minum air putih dulu. Masih di pertengahan juga, jangan lupa minum air putih. Nah, sesudah berolahraga pun jangan lupa untuk memenuhi cairan tubuh kamu dengan minum air putih. Oke? Dan itu dia nih teman-teman berdua, tanda-tanda yang harus kamu kenali ya. Kamu itu kekurangan cairan tubuh. Dan semoga bermanfaat.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.